Edo Biranyi. Me yekoni kere Edo Biranyi. Azomati sabartiste li kolona provinsi asidikivu. Azomati sabartiste li kolona.